Bor e tsuka bori yang Chudetmu aru iki wang Manai wang gi monang klang